Batkundi MSI dalam tugas pelayanan ibadah di minggu pagi hari ini. Tuhan berkati pendeta dalam tugas pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga. Terima kasih kepada pendeta dan siamas yang bertugas. Tuhan berkati saudara-saudari pemandu lagu, pengiring keyboard, pengatur sound system, tim multimedia dan semua pekerja gereja yang terus setia membantu menopang pelayanan ibadah di minggu pagi hari ini, mulai ibadah subuh, ibadah pagi dan ibadah sore hingga malam hari nanti. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih juga kepada pengisi puji-pujian. Yang pertama dari solo Surrounding Mass dan vokal grup PKB Rayon 4 Jemaat GKI Manyosi Wirsi yang juga akan mengisi pujian di minggu pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kidung pujian yang akan dibawakan. Demikian warta jemaat, selamat beribadah. Tuhan berkati dan shalom.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Minggu, 6 September, atas kemurahan dan kasih Tuhan, kita boleh melalui 248 hari Minggu ke-36. Untuk itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati penuh syukur dan sembah. Jemaat dimohon berdiri. Kita bernyanyi bersama nyanyian Mazmur 98 ayatnya yang pertama dan kedua.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Arahkanlah seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan marilah kita beribadah kepada-Nya. Dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mari dengan penuh yang gembira, sukacita, mengawali ibadah ini, kita menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 98 ayatnya yang ketiga. Nyanyikanlah puji-pujian kepada Allah Tuhanmu.

sebagai umat kepunyaannya kita akan dimungkinkan untuk melangkah atau berjejak tapak di minggu kerja yang baru atau di pekan yang baru. Tapi sebelum kita pergi jauh ke tengah-tengah kehidupan, kita diminta untuk mendengar titah atau hukum ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebab

sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah titah Tuhan ini. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat kekasih Kristus, marilah dengan penuh kerendahan hati setiap kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Jika ada yang berkata bahwa kita tidak berdosa, ia telah menipu dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Tetapi jika kita dengan jujur mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil untuk mengampuni kita dari segala dosa kita. Kita berdoa. Awan langit di atas Manokwari cerah. Hari baru, hari Minggu, hari kemenangan di kau gelar bersama kami. Kami tandai ini adalah kasih dan anugerah-Mu yang tak terhingga adanya. Dengan memasuki hari yang mubarak ini, kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Kami ingin membukakan seluruh keberadaan lembaran hidup kami. Kami mohon kepada Dikau ya Allah, sekiranya Dikau menelisik sampai ke nurani bahkan buritan dasar hati kami, ada bercak-bercak dosa di dalam, di mana kami menyeret akan luka dan beban itu, dosa yang membelenggu itu sepanjang perjalanan seminggu yang telah berlalu. Di hadapan hadirat-Mu kami mohon pengampunan dan belas kasihan hanya daripada-Mu. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, ingatkanlah kami untuk tidak lagi kembali kepada jalan yang tidak memuliakan nama-Mu. Ingatkanlah kami untuk tidak lagi tersandung pada kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang sama. Dan untuk itu ya, kami minta Dikau teguhkan hati kami, pikiran kami, iman percaya kami, untuk kami tetap mengikuti akan titah kebenaran-Mu. Amin. Inian Rohani 86 ayat 1. Tahanlah dan berjuang terus.

Jika pada tempat duduk masing-masing atau dalam keadaan berdiri ini, kita mau mengaku akan dosa dengan tulus di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah atau berita pengampunan dari Allah. Jemaat Tuhan, terimalah sabda selamat dari Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani yang tadi, nyanyian rohani 86 ayatnya yang ketiga, jangan sesat di dunia.

Ya Tuhan, dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan pentulis Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk merespon atau menyambut riang akan pengakuan iman percaya saat ini, nyanyian rohani 127 ayatnya yang 108 ayat yang

Atas nama persekutuan yang sedang berbakti ini, kami mengundang Solo Seruling Emas untuk bersaksi dengan kidung pujiannya.

Ah!

Thank you.

Thank you.

Minggu tanggal 6 September 2026 ini, di seluruh mimbar pemberitaan GKI di Tanah Papua, kita diminta untuk membaca dan merenungkan sejenak dari Kitab Nehemia pada pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Nehemia pada pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon tuntunan dan karya dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kalau saja kami membaca akan kebenaran firman-Mu dari kasat mata kami jasmani, maka sesungguhnya kami tidak akan pernah melihat makna yang tersingkap di balik firman yang tertulis ini. Agar dapat kami apungkan akan pesan-pesan berharga-Mu, akan agar dapat kami praktekan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sebelum kami baca, kami mohon kepada Dikau, anugerahkanlah kepada kami roh dan hikmat-Mu, sehingga firman yang telah tersedia ketika kami baca dapat kami terjemahkannya, dapat kami aplikasikannya itu dalam perjalanan hidup kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Amin. Nehemia pada pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia setelah mendapat terjemahan dua kali dari Ibrani ke Inggris dan Inggris ke Indonesia.

reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kuinginkan? Apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng Bait Suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Heron dan Tobiah orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya.

atas nama persekutuan yang sedang berbakti dan bersuka cita ini, kami mengundang vokal grup PKB Rayon 4, Manyosi, untuk bersaksi dengan lagu pujiannya.

Terima kasih dan Tuhan memberkati lagu pujian yang baru saja diketengahkan oleh vokal grup PKB Rayon 4 dari Jemaat Manyosi Wirsi. Jemaat menunggu waktu Tuhan untuk menjawab doa-doa kita itu terkadang lama sekali. Bisa berbulan-bulan. Atau bisa bertahun-tahun baru doa kita terjawab. Bahkan bukan hanya bertahun-tahun untuk Tuhan menjawab doa kita itu, terkadang bahkan sampai kita lupa sekali baru Tuhan bisa menjawab atau Tuhan boleh menjawab. Kadang kita sudah lupa apa yang kita pernah doakan itu. Jadi sampai kadang kita lupa sekali tentang pokok doa yang pernah kita serukan atau kita pintahkan kepadanya, baru dia mengabulkannya.

Kalau bertahun-tahun tidak apa-apa. Kalau bertahun-tahun tidak apa-apa. Tapi jangan sampai akhirnya lalu kemudian kita berhenti berdoa. Sebab saya pernah selama tugas di kampung, ya, saya 21 tahun tugas di kampung ya. Setelah 21 tahun tugas di kampung, baru bergeser ke kota ini. Setelah 21 tahun tugas di pedalaman, saya punya teman majelis pernah bilang untuk saya begini, tapi ini di kampung ya, Pak Pendeta, saya tidak mau ibadah lagi. Saya tanya kenapa? Masa sapuana yang saya begitu sayang sekali Tuhan bisa ambil itu, saya tidak mau ibadah lagi. Kita tinggalkan cerita singkat itu. Kita kembali ke teks. Bahwa ternyata Nehemia tidak hanya meminta kepada Raja Atarasta untuk kembali membangun kota Yerusalem teristimewa, membangun bait suci itu sendiri. Tetapi selain dia meminta, dia mencucurkan

mana seluruh dimensi kehidupan, ya, ataukah di mana seluruh lintasan kehidupan umat Israel turut porak-poranda bersama dengan kota Yerusalem dibakar kala itu dan bait suci dirobohkan atau diruntuhkan. Semua sisi kehidupan bangsa Israel turut runtuh bersama dengan kota dan bait itu. Jangan sampai rancu di sini atau jangan sampai ngambang di sini, saya ingin sedikit mengkonkretkannya. Apa itu? Ternyata dimensi sosial dia dan keagamaan dia juga ikut runtuh. Orang lalu kemudian berlomba-lomba mencari lahan untuk menghidupkan, tetapi juga karena kelaparan yang melanda Yerusalem dan sekitarnya, orang lalu kemudian sudah tidak lagi menjunjung tinggi apa ya nilai kekeluargaan, bahkan apa bait Allah yang sudah runtuh itu sudah tidak lagi menjadi idaman dan kerinduan bangsa Israel untuk datang beribadah sebagai denyut nadi, ya, denyut nadi iman percayanya lagi. Semua bagian, kalau saya utas terlalu panjang sekali, tapi saya tidak ke wilayah itu, saya hanya sekedar menyampaikan latar belakang dari teks ini untuk kita pahami sebelum kita telaah dalam pandangan teologis. Bahwa Nehemia dengar kabar dari Hanani. Hanani ini siapa? Hanani ini adalah masih saudara dengan Nehemia, bersama dengan orang-orang sebangsanya datang ke Persia yang dikuasai saat itu oleh Raja Artarasta itu untuk menyampaikan berita bahwa pulang lalu bangun kembali tembok Yerusalem, pulang lalu kembali bangun bait Allah, pulang lalu untuk membangun kehidupan saudara-saudaramu yang kini kehidupannya telah terpuruk setelah peristiwa 586 sebelum Masehi, di mana Babilonia meluluh lantangkan kehidupan bagaikan lilin padam di Yerusalem dan sekitarnya. Lumpuh total, termasuk perekonomian pun tidak ada. Untuk menunggu jawaban itu, Nehemia butuh waktu 4-5. Ada teks yang sedikit beda ya, 4-5. Ada teks lain dia melihat 5-6 bulan jawaban itu datang kepada Nehemia untuk pulang kembali ke negeri nenek moyangnya. 5-6 bulan ditulis dalam bahasa Ibrani Kislev. Kislev itu di bulan November dan Desember. Itu bahasa Ibraninya, ya. Sedangkan dia minta itu, ya, tadi yang kita sudah baca, ya, di pembacaan kita tadi, dia minta kepada raja itu di bulan Nisan. Bulan Nisan itu kalau diterjemahkan ke Indonesia itu bulan Maret atau April, ya. Jadi Maret dan April itu sama dengan bulan Nisan. Dia tunggu harus sampai dengan bulan Kislev itu, yaitu November sampai Desember, baru pinta kepada raja atas nama umatnya itu boleh dikabulkan. Dan itu karena Tuhan campur tangan. Waktu itu adalah waktu, kurung waktu yang singkat sebenarnya. Tapi mari kita lihat orang-orang hebat di dalam perjanjian lama, misalnya, ya, kisah-kisah yang menyedihkan tetapi juga sekaligus menyenangkan, yaitu bahwa Abraham harus menunggu waktu 25 tahun dalam doanya. 25 tahun, Pak, hampir satu generasi baru, Pak, baru Ishak lahir. 25 tahun dia menunggu doa bersama Sarah. 25 tahun hampir satu generasi baru doanya itu terkabulkan, di mana Ishak hadir. Catatan yang berikut bahwa ternyata, ya, bangsa Israel mengalami doa-doa yang sangat panjang, 40 tahun lamanya, ya. 40 tahun lamanya, hampir setengah abad baru doa mereka terkabulkan, di mana mereka dituntun masuk. Ini pergumulan yang sangat berliku, ya, sangat panjang, yang menyeret luka, ya. Tapi mereka

menunggu 40 hari sampai mereka lalu kemudian dimungkinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Belum lagi Daud, ya ini soal waktu menunggu doa yang tadi nih ya. Belum lagi Daud. Daud itu sesungguhnya kalau kita ikuti ceritanya baik ya, dia hampir menghabiskan masa mudanya itu. Dia hampir menghabiskan masa mudanya itu untuk menunggu jawaban dari Allah sebelum ataukah nanti kemudian dinobatkan sebagai raja pengganti Saul. Masa mudanya itu habis ya. Masa muda dalam hitungan kita orang Indonesia 17 sampai 18 tahun itu dibilang remaja, sampai dengan 35 tahun kita hitung saja, bisa saja lebih. Dia harus menunggu dalam apa ya, bentangan rentang waktu yang panjang sampai doa itu terkabulkan sekali. Bapak ibu saudara-saudara, yang kedua, itu poin pertama saya. Yang kedua bagi saya sorotan kita atau titik pergumulan kita, semoga tidak ada pada bentangan waktu untuk menunggu jawaban doa. Tapi sesungguhnya fokus kita adalah bagaimana kita yang berdoa itu atau yang berdoa itu butuh kesabaran dan ketekunan. Ayo saudara jawab lagi, jadi biar sudah saudara mau berdoa, lah berdoa juga saudara jawab. Jadi Allah menunggu kesabaran, menunggu ketekunan kita dalam doa. Poin saya yang ketiga untuk meluaskan akan teks ini yaitu bahwa poin saya yang ketiga ya, doa itu harus sampai menemukan kejelasan dan pemahaman terang tentang apa maksud Tuhan di balik semua yang didoakan. Kita menunggu ya. Doa itu ya, kita berdoa panjang, lama, bertahun-tahun, bahkan sampai kita lupa baru nanti kemudian jawaban itu datang. Poin saya yang ketiga untuk merumuskan ini adalah, atau memberikan pikiran tentang ini adalah, doa harusnya meminta kita bersabar sambil menunggu kejelasan ya, dan pemahaman yang jernih atau pemahaman yang terang tentang apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa, semua beban doa, semua duka, semua persoalan yang kita bawakan kepada Tuhan. Poin saya yang keempat menyangkut doa Nehemia yang boleh kita artikulasikan lewat khotbah ini adalah, poin saya yang keempat adalah, kalau doa ya belum terjawab ya, ataukah kalau doa belum terjawab, ataukah kalaupun doa terjawab tapi tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita serukan, kita harus belajar dari orang-orang hebat ini. Kita harus belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa ini. Bahwa mereka minta kepada Tuhan. Ya, mereka minta kepada Tuhan untuk kalaupun terkabul, dan kalaupun terkabul tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka doakan, datang itu berbeda. Mereka mintanya begini Bapak Ibu jemaat, di jemaat GKI Sion Sanggeng Klasis Manokwari. Mereka minta begini ya, berikanlah hati kami ya, tetap dipenuhi dengan damai sejahtera untuk menerima jawaban doa apapun itu ya, yang pasti, supaya ketika

Saya pernah membaca sebuah YouTube, saya kira kita semua tahu siapa itu Yusuf Roni ya. Yusuf Roni ini adalah seorang mualaf ya. Murtadin maksud saya ya. Bukan mualaf, seorang murtadin. Yusuf Roni ya, saya kira kita semua kenal. Dia pernah bilang di dalam videonya yang saya, kalau doa orang Kristen itu ditunggu-tunggu dan belum juga datang atau bahkan mungkin sampai dilupakan oleh pembawa doa itu, dia bilang jangan sampai ada yang salah pada kita. Menurut Yusuf Roni di sebuah video. Ataukah dia masih sambung lagi, jangan sampai ada yang salah pada kita sehingga doanya juga belum datang sampai satu generasi atau kedua generasi juga doa belum juga terkabul. Ataukah dia masih sambung lagi ya? Ataukah jangan sampai kita kurang meminta hikmat atau kurang memiliki hikmat untuk memahami, untuk mengerti, untuk memahami jalan-jalan Tuhan itu ya? Untuk ataukah apakah jangan sampai kita kurang berhikmat atau kurang meminta hikmat untuk memahami ini sebenarnya maksud dari doa ini atau ini sebenarnya jawaban dari doa ini. Yusuf Roni dia buat pertanyaan kritis di situ. Apakah jangan sampai kita kurang hikmat untuk memahami bahwa sesungguhnya ini jawaban doa ataukah sesungguhnya ini jalan Tuhan atau sesungguhnya ini adalah cara Tuhan untuk menjawab akan permintaan itu. Bapak Ibu cuman Tuhan di Sion Sanggeng yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Poin saya yang berikut adalah ternyata untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan lewat Raja Atarhasta itu atau Raja Persia itu ya, Nehemia harus membayar harga Bapak Ibu. Di pembacaan kita tadi itu dia bilang dia takut ya. Kalau berkenan saya membaca lagi. Di ayatnya yang kedua, kalimat yang paling terakhir. Ayat yang kedua di pembacaan itu dia bilang, lalu aku menjadi sangat takut. Apanya yang sangat takut? Kita harus kaji teksnya di sini ya. Latar belakang tradisi kerajaan Persia itu dia mengatakan, bahwa orang yang datang minta kepada raja dalam muka yang muram, orang yang datang berjumpa dengan raja ketika dia meninggalkan singgasananya dan berjumpa, tradisi Persia itu mengatakan, atau tradisi kerajaan Persia itu dia mengatakan bahwa jika pemohon itu datang dengan muka yang muram atau sedih, ya, apalagi dia seorang pelayan di istana raja, orang itu harus dipecat. Orang itu harus diganti. Itu tradisi ya. Itu hukum kerajaan di Persia. Orang yang datang dalam muka yang muram atau sedih, apalagi itu seorang pelayan bagi raja di istana Persia itu, istana raja, orang itu harus dipecat ya, dan harus diganti. Dan karena itu di pembacaan kita itu dia mengatakan, lalu aku menjadi sangat takutnya di situ karena dia sedih. Nehemia sedih mengingatkan tanah leluhurnya, tanah nenek moyangnya yang kini telah luluh rantang atau telah porak-poranda akibat serbuan dari Babel yang bagaikan lilin yang habis meleleh itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan karena itu ya Nehemia harus bayar akan doa, bayar akan pintanya, bayar akan permohonannya dengan apa? Dia mempertaruhkan akan jabatan atau tugasnya sebagai seorang pelayan di istana. Kalau akhirnya karena saya punya muram, karena saya datang dengan kesedihan dan bertentangan dengan aturan di istana raja bahwa siapa pelayan yang datang menyampaikan permohonan dengan hati sedih, sekalipun harus saya dipecat, saya sudah siap. Itu kata Nehemia. Dia membayar lunas itu dengan datang dengan muka yang muram. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan jiwa raganya. Dia sudah mempersiapkan lahir batinnya. Tidak hanya itu. Yang ketiga, dia sudah siaplah hidup dan matinya

untuk Israel ataukah atas nama Tuhan untuk bangsanya Israel. Sampai dengan hidup dan mati pun dia sudah tahu. Poin saya yang menyusulit untuk pendekatan teologinya adalah bahwa ternyata tidak hanya lepas dari itu, dia harus berhadapan dengan bangsa-bangsa setelah ataukah setelah harus menyeberang sungai Efrat. Bangsa-bangsa di sekitar itu adalah bangsa-bangsa yang siap menunggu ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah utusan atau orang berdarah atau dari bangsa Israel. Dia harus berhadapan, berjumpa dari satu bangsa ke bangsa yang lain sebelum masuk ke tanah Kanaan. Saya kira kajian teologi saya cukup di sini. Nanti kemudian para pendeta ya, yang lain akan melanjutkan barangkali lebih mengakar lagi atau lebih mendasar lagi. Tapi saya kira saya punya pendekatan teologinya cukup sampai di situ. Lalu apa terjemahannya? Saya sendiri tidak tahu harus kemana ya. Tapi saya hanya boleh bilang kepada Bapak Ibu saat ini. Kadang untuk sesuatu yang berharga ya, butuh dari kita pengorbanan. Butuh dari kita apalagi perjuangan. Butuh dari kita pertarungan yang berdarah-darah. Butuh dari kita luka. Butuh dari kita kita menyeret sakit bertahun-tahun untuk mendapat sebuah jawaban doa atau untuk mendapat kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan. Sebab tidak hanya ya, bagi saya tidak hanya sekedar sebuah bahasa bijak yang mengatakan, tapi ini sekaligus menjadi bahasa Alkitabiah. Ini juga bukan hanya bahasa bijak, tetapi ini sekaligus bahasa teologi sebenarnya. Orang hebat, orang sukses, orang kuat, ya, tidak dihasilkan dengan jalan yang mudah dan gampang. Tetapi dihasilkan oleh perjuangan dan pergumulan yang jatuh bangun berdiri lagi. Jatuh bangun berdiri dan berjalan lagi. Saya sepakat ya dengan apa yang diserukan oleh Yeremia dalam sebuah teks bahasa Amerbaken. Ya, saya sepakat dengan bahasa itu. Dia bilang begini, it's like a burning of fire. Bahasa Amerbaken dia bilang ini ya, bahasa Amerbaken dia bilang, di teks Inggris itu dia bilang, it's like a burning of fire. Api perjuangan yang telah ditanamkan oleh Yeremia di tanah suci, yang tidak akan pernah padam, mestinya menghadapi berjuta rintangan, harus menjadi jiwa kita, harus menjadi sikap kita, harus menjadi keyakinan kita, harus menjadi pilihan kita di tanah itu. Amin.

sekali lagi atas nama persekutuan yang sedang beribadah, kami mengundang solo seruling emas untuk bersaksi dengan lagu pujian. Bila sudah tidak ada, kepada vokal grup PKB Rayon 4, sekali lagi dalam sukacita ini kami mengundang untuk bersaksi dengan lagu pujian.

Bapak-bapak PKB dari menyusui si, terima kasih untuk lagu pujiannya dan terus bernyanyi sebagai kesaksian kita yang hidup untuk menghidupkan pelayanan kita di kota, di klasis, dan di gereja ini. Pada saatnya kita memberikan setiap persembahan syukur yang telah kita doakan pada ruang-ruang pergumulan masing-masing kepribadi dan rumah tangga. Kita hendak antar dan kita letakkan pada altar persembahan jemaat Sion Sanggeng saat ini. Dan sambil menyediakan setiap persembahan atau natsar-natsar yang telah kita genggam dan kita doakan pada meja-meja pergumulan masing-masing pribadi dan keluarga, camkanlah perkataan ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi jalannya pundi-pundi jemaat saat ini, kita menyanyi dalam ungkapan syukur diam kita dari nyanyian rohani 127 ayat 1 dan seterusnya, benar dan baik semua.

Kita akan bersatu dalam doa syafaat sekaligus menyerahkan seluruh persembahan jemaat yang telah diserahkan bahkan telah diletakkan pada altar jemaat ini. Juga kita diminta untuk menyerahkan beberapa nacar pengucapan syukur yang diantarkan ke meja pergumulan majelis jemaat di Konsistori. Yang pertama dari keluarga, pengucapan syukur dari keluarga Adrian Satya dan Apriliani Rumbino yang pertama kali membawa anak terkasih Rudolf Dego Astia masuk ke rumah Tuhan di hari ini ke dalam persekutuan bersama di ibadah Minggu tanggal 6 September 2026. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga S. Talaksoru yang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka hingga boleh ada

di bulan ini, bulan September, dalam keadaan selamat dan sehat. Yang ketiga, dari keluarga U Tambunan yang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sehingga hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026, Bapak terkasih Bapak U Tambunan boleh dianugerahkan ketambahan setahun usia dengan genap usia 81 tahun. Yang berikut, perpuluhan dari keluarga S. Talaksoru dan perpuluhan dari keluarga Y. D. Daidah yang dipersembahkan sebagai tanda terima kasih penghasilan atau lewat pekerjaan, usaha, dan pengabdian Tuhan boleh memberikan mereka dan atau seluruh pergumulan jemaat. Mari kita serahkan ke tangan kasihnya yang tak pernah terlihat dengan kasat mata untuk diberkati. Kita berdoa. Tak terasa Tuhan, tinggal dua anak tangga lagi tahun ini hendak kami sudahi. Dan ketika kami bertepekur di bawah kemuliaan-Mu, kami mengenang perjalanan dari mana kami datang. Bila sekedar kami melihatnya, tak dapat kami jumpai titik-titik peluh dan air mata. Tak dapat kami lihat apa sesungguhnya yang senantiasa kami bawa kepada Tuhan. Tapi jika kami merenungkan sedalam-dalamnya, bahwa kami boleh ada di hari ini, di bulan ini, di minggu ini, di saat ini, dengan perjalanan 1 Januari 2026, dengan menoleh perjalanan 1 Januari 2026 hingga 6 September 2026 ini, sesungguhnya banyak hal yang telah kami lalui, banyak hal yang kami alami, banyak hal yang telah kami lewati, entah suka maupun duka, tawa maupun tangis, gembira maupun penuh dengan penyesalan, kesuksesan maupun kegagalan. Tapi satu yang kami tahu adalah kami melewati semua itu Tuhan, dinamika-dinamika itu Tuhan, itu karena Allah jualah yang boleh memegang cemari tangan kami dengan meneguhkan hati dan iman percaya kami, dengan meyakinkan akan keterlibatan dan keberpihakan-Mu, bahkan dengan menunjukkan cinta perlindungan-Mu, sehingga semua lika-liku itu, suka duka dan manis pahit itu Tuhan, boleh kami lewati sampai dengan paruhan ataukah paruhan tahun 2026 di bulan September ini. Sebab itu dari altar doa jemaat GKI Sion Sanggeng Klasis Manokwari, kami berseru-seru dan mengangkat pujian, hormat, syukur, dan terima kasih banyak Tuhan, bahwa di bawah langit Manokwari kami terlindungi dan terengku oleh karena kasih pertolongan dan cintamu yang amat dalam itu. Bapa Tuhan, terima kasih kepada seluruh warga jemaat, mulai dari timur sampai ke barat, utara dan selatan, yang bersebaran di berbagai tempat dan kompleks atau lingkungan di mana kami berada. Tugas tanggung jawab pengabdian, kerja, usaha dan gumulan-gumulan kami juga berbagai bentuk. Ada
sebagai petani, nelayan, buruh, pegawai swasta, ASN, TNI dan Polri, dalam berbagai instansi dan bidang-bidang kerja, pemimpin dan bawahan, apapun Tuhan, bahkan sampai dengan ibu-ibu yang harus berjaga untuk menjajakan akan jualan pinang di pondok-pondok pinang, di emperan-emperan panas, bertahan sengatan panas matahari dari pagi hingga malam, bertadahkan hujan lebat, bermandikan peluh untuk mencari dan mengais akan ciri bebas benih berkatmu yang dikau semaikan di balik setiap peluh dan ceri lelah kami. Kami angkat bicara dan doa kepadamu Tuhan, di naungan sayapmu jualah, dalam kemuliaanmu di sorga jualah, di tempat dari mana sumber jawaban itu datang jualah. Kami minta biarlah seluruh kerja-kerja kami, tugas tanggung jawab pengabdian kami Tuhan, apapun bentuk dan di mana saja, dikau hemparkan, hempaskan Tuhan, atau dikau muntahkan akan berkatmu di sana, supaya kami dapat mengais, kami memperoleh rezeki dan berkat untuk memenuhi seluruh kebutuhan kami, supaya kehidupan kekristenan kami ini tidak terhempas hanya karena kemajuan, hanya karena perubahan. Jangan hidup kekristenan kami terhempas Tuhan, tetapi keberadaan kami yang diberkati lewat pekerjaan peluh ceri lelah kami itu menjadi sebuah kesaksian bagi dunia, orang di luar sana, dunia di sekitar, bahwa Tuhan yang kami panggil itu adalah sumber berkat dan kehidupan kepada semua kami. Bapak Gubernur dengan seluruh jajarannya, Bapak Bupati Kabupaten Manokwari dengan seluruh jajarannya, kami terus berdoa kepada hamba-hambamu yang mengabdikan dan mendedikasikan diri hidup mereka kepada tanah ini, kepada segenap warga masyarakat di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, kota di mana kami berdiam. Hamba-hambamu dalam berbagai tugas dan dinas-dinas ataukah di tempat di mana mereka mendidikisikan hidup mereka, bergumul untuk mendatangkan damai, sukacita dan sejahtera kepada sekalian kami segenap warga masyarakat yang berdiam atau berdomisili di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Maka diberkatilah hamba-hambamu, Bapak Gubernur bersama keluarga, Bapak Bupati dengan segala keluarga, dengan seluruh pimpinan dan jajaran di lingkup pemerintahan masing-masing. Hamba-hambamu yang mencintai rakyat ini, hamba-hambamu yang mau berkorban untuk rakyat ini, biarlah panjang umur, sukacita, kebahagiaan menyelimuti akan langkah-langkah hidup mereka dalam segala tugas tanggung jawab yang mereka emban siang maupun malam demi masa depan dan mengangkat peradaban kami, negeri ini dan tanah ini. Bapa Tuhan, terima kasih gerejamu di dunia Asia Indonesia. Secara khusus kami, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Bapak Ketua Sinode dengan seluruh BPAS, 75 badan pekerja klasis dengan 12 anggota BPM wilayah. Secara khusus kami yang anda berada di bawah lingkup naungan pelayanan badan pekerja klasis GKI Manokwari, badan pekerja klasis dengan seluruh staf yang ada, anggota-anggota badan pekerja klasis yang dipercayakan untuk tetap setia mendampingi hamba-hambamu, 53 jemaat mandiri dan 3 jemaat persiapan, dengan seluruh barisan majelis jemaat baik penatua dan semas, penginjil guru jemaat, tapi juga para pendeta. Biarlah kami tetap satu hati, biarlah kami senantiasa memikul akan salibmu, sebab amanat suruhan, tugas suruhan yang dikau berikan kepada kami, disertai dengan janjimu, bahwa barang siapa yang tidak memikul salibmu, dia tidak disebut sebagai pelayan. Bahwa yang disebut pelayan
adalah mereka yang bersedia dengan rendah hati memikul akan salibmu tugas gerejawi yang dikau titipkan kepada kami sekalian. Dan kepada kami yang setia bekerja Tuhan, setiap melayani Tuhan dengan hati kami yang terbuka bagi segenap warga jemaat yang Tuhan percayakan. Maka biarlah rumah-rumah tangga kami Tuhan dipenuhi dengan suasana riang gembira dan siapkan titian menyongsong masa depan kepada setiap kami para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengabdi kepada-Mu ya Allah Tuhan lewat pekerjaan gereja ini. Bapa Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa kepada pendeta di Jemaat Sion Sanggeng, saat ini pendeta Komegi bersama pendeta Siane. Tuhan kuatkan kedua hamba-Mu agar mereka tetap berdiri, agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap mampu untuk menjalankan tugas pelayanan bersama segenap orang. Jadi jemaat di Jemaat Sion Sanggeng, wakil ketua

angkat pergumulan kami, baik pribadi, rumah tangga, jemaat, dan di setiap tugas. Tidak terlupakan anak-anak muda yang sedang mencari lapangan pekerjaan, bentangkan pula jalan keluar, supaya kelak mereka pun juga memperoleh pekerjaan yang layak dari perjuangan yang berdarah-darah mereka. Apa Tuhan, terima kasih. Ibadah ini boleh usai. Kepada hambamu yang berdoa dan mengantar pelayan, yang membaca warta jemaat, yang menyerahkan dan mengedarkan pundi-pundi, yang membunyikan lonceng, kostor yang dengan setia membersihkan. Hambamu organis, tim multimedia, tapi juga kantor ya yang turut mengantarkan ibadah ini dengan talenta yang mereka punya. Tapi juga vokal grup PKB, Manyosi Wirsi, dan Solo Seruling Kasih, Seruling Emas. Semua kami telah menggemahkan dan telah mempersembahkan apa yang Tuhan berikan. Dan semuanya itu Tuhan, kami percayakan, kami taruh kepada Tuhan. Kami minta Tuhan berkati sehingga apa yang kami berikan dan persembahkan hari ini kepadamu itu membawa kemasyuran, membawa kemegahan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan teteskan sukacita itu di setiap hati kami yang rindu dan datang saat ini untuk berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, sorak-sorai. Kami pulang dengan keteguhan dan kekuatan iman untuk meneruskan perjalanan tugas tanggung jawab usaha di bentangan atau di pekan yang baru yang sedang menanti. Seluruh persembahan jemaat Tuhan, perpuluhan dari beberapa keluarga dan pengucapan syukur, kami pun angkat pada piala, bahkan kirbat-Mu, tangan-Mu yang tak akan pernah kami lihat dengan kasat mata. Ulur dan berkati, lalu kembalikanlah berlipat-lipat ganda, berkali-kali setiap waktu, pada setiap lumbung warga jemaat, lumbung tempat mereka menyimpan, supaya kami selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan atas karena Tuhan itu sendiri. Mari bersama kami, pancangkanlah tiang awan dan tiang api pada waktu malam dan pada waktu siang dan waktu malam. Susurilah jalan kehidupan bersama kami. Taruh kepada kami tantangan, tapi juga berikan kepada kami jalan keluar dan hikmat, supaya di situ kami dapat memaknai kehidupan ini. Dalam nama Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, seluruh doa persembahan ini kami alamatkan kepada Dikau dalam kerajaan sorga, sambil meminta Tuhan dengar, Tuhan sambut, dan Tuhan sahut. Amin. Kita hendak mengakhiri ibadah di saat ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 173 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri untuk kita terima berkat dari Tuhan. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu.

Izin Bapak Ibu warga jemaat yang saya kasihi dalam sisi hidup dan pelayanan. Saya tidak membaca sebuah ayat Alkitab untuk menjadi catatan pesan perenungan dan sekaligus menjadi kata-kata pengutusan saat ini. Tapi izinkanlah saya untuk membaca kalimat yang paling terakhir di khotbah saya untuk menjadi perenungan bersama dalam menapaki minggu kerja yang baru ini. Bahasa Amer bahkan dia bilang, it's like a burning of fire. Api perjuangan yang pernah ditancapkan di bait Allah itu oleh Nehemia, kata penulis dalam Inggris itu, biarlah tidak dipadamkan atau biarlah tidak terpadamkan meski tantangan tidak pernah lunak. Pergilah ke tengah-tengah kehidupan ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya.

Ibadah Minggu tanggal 6 September 2026 di jemaat terkait jemaat tercinta kita, jemaat Sion Sang yang saat ini boleh usai. Tuhan memberkati kita senantiasa, selamat berhari Minggu dan shalom. Jemaat Islam.

jemaat bersatu. Bersatu selesai. Saya menjemput jemaat berdiri. Dan mari kita bersama-sama bernyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 173 ayatnya yang pertama.

Pendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Sion Sanggeng Manokwari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri hingga di sini rangkaian lagu-lagu Rohani Kristen. Dan terima kasih Anda masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari pada FM 94.3 MHz.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dari tadi sambil main handphone terus? Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan, bro. Awas,
0: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh, loh, loh, loh.

0: 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama.

0: itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah.
1: Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada ya, di kesempatan siang hari ini dari Merdeka 68, kami cukupkan rangkaian temuan pilihan ke ruang dengar Anda pukul 12 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian dinamika olahraga.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Radcliffe melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Di sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: 승진장
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rutledge melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chang dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencatat kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mampu turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
2: This weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

beralih ke kabar sepak bola dalam negeri, hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Arif Kusuma melaporkan.

0: Cabang Sepak Bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel the inside that we have like a mix of feelings because in one hand we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Calo. Calo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tepatnya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ari Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente pun membuahkan hasil. Menjelang terakhir minum, Savio Seva langsung mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dari lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iklingas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Kisarane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Proseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Jadi tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with the right back of 19 years old.
5: Bekanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good one for us and hopefully we can get 3 next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jarda akui lagi berjalan tidak mudah, namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
6: Tentunya anak pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini, apalagi pertandingan ini kita

0: tetap syukuri.
1: Zaya Mangili menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membuat pulang kemenangan dari Bantul. Di Jakarta, Kansuari Tsukubro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sport Indonesia, kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Tobe Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Tobe Tua berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
1: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat tanding tanggal 10 mulai keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasih Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain timnas basket putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
2: Terjadi satu grup dengan Jepang, dengan Perestatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasih selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini.

0: Akhir datang dari cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Buta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan. Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya, pasti kan ini lawannya kan udah kuat kan ini lawannya. Dan ya, jadi pengalaman aja buat tetap aja Olimpiade nanti dapat keuntungan. Ya, harapannya pasti ya, mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan. Ya, semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa bermain.
0: Sementara itu, hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina TB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang

0: kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk memajukan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: Karena ia sangatlah jahil.
1: Tidak.
0: Ia

0: Makasih, agar suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan

tulang anak lebih banyak daripada orang dewasa. Tulang anak memang berbeda dengan tulang orang dewasa. Anak-anak memiliki lebih banyak tulang karena beberapa tulang mereka belum menyatu sepenuhnya. Seiring pertumbuhan, beberapa tulang ini akan menyatu dan jumlah tulang akan berkurang. Bayi yang baru lahir memiliki sekitar 300 tulang, sedangkan orang dewasa memiliki sekitar 206 tulang. Proses penggabungan tulang ini terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, membuatnya lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan bentuk tubuh.

Dalam kehidupan kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua no, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan no, semua sebelah sama kamu.

virus dapat menangkap dan menyimpan karbo. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbo dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai lapau. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Joko, tahukah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, Kak.
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia, budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa,
0: satu Indonesia. Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda.
2: Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
2: Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
1: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung.

Ya, jabatan antar mereka 68 Manokwari di Nuansa Kebersamaan Lintas Manokwari Malam. Informasi awal untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you all.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan dari Madinah 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadahnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih menemani Anda dengan beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

Bagi kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam, saudara Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan warta berita daerah. Selengkapnya bersama saya, Yogbet Kubiari. Kami awali informasi pertama untuk Anda. Pemilihan benih berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembibitan tanaman hutan di Papua Barat. Benih yang memenuhi standar dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan bertahan ketika nantinya dipindahkan ke lokasi penanaman. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Ankota, mengatakan proses pembibitan harus dimulai dari pemilihan sumber benih yang telah memenuhi persyaratan. Benih tersebut perlu melalui penilaian dan sertifikasi dari instansi maupun pejabat berwenang untuk memastikan kualitasnya. Jeffrey menjelaskan, kualitas benih berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sejak berada di persemaian hingga ditanam di lapangan. Setelah dipindahkan, bibit juga membutuhkan pemeliharaan agar dapat bertahan dan berkembang menjadi tanaman dewasa.
2: Singkatnya adalah kita harus menyiapkan bibit tanaman dari benih yang berkualitas baik. Kalau secara aturan, benih berkualitas baik itu sudah dinilai dan disertifikasi oleh instansi yang berwenang dan oleh pejabat yang berwenang menentukan atau menilai apakah bibit tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan, tegakan tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan sebagai sumber benih. Jadi awal daripada segala sesuatu pembibitan adalah harus memilih benih yang berkualitas baik supaya dia dapat pada saat disemaikan dan dipindahkan ke alam dia survive untuk hidup menjadi tegakan atau anakan tumbuhan dewasa.
1: Ia berharap penerapan standar dalam pemilihan benih harus terus diperkuat sehingga pembibitan tanaman dapat mendukung pemulihan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati di Papua Barat. Menjaga tutupan hutan dinilai penting untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Dinas Kehutanan Papua Barat terus mendorong rehabilitasi hutan dan lahan serta mengajak masyarakat memahami pentingnya keberadaan pepohonan bagi kehidupan. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat Yunis Wikri mengatakan edukasi tentang fungsi hutan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya kerusakan hutan dapat memicu berbagai dampak seperti meningkatnya suhu lingkungan, kemudian berkurangnya ketersediaan air hingga terganggunya ekosistem.
3: Karena ketika hutan itu ada, semua ekosistem, ekologi, semua itu bermanfaat untuk manusia sendiri. Jadi Tuhan memberikan hidup untuk kita dan kita berhak menjaga alam. Tapi ketika kita rusak alam, ya alam juga akan merusak kita. Sekarang kita akibat ulah manusia, kita akan mulai kena dampak panas sekarang. Kita sekarang orang dampak sebab kita ini sudah analisanya ke sana. Akibat hutan itu rusak, yang jelas panas, ekologi air akan berkurang, kemudian ekosistem juga akan terancam. Dan ketika ekosistem terancam, masa ada persaingan. Kalau ada persaingan, itu menjadi masalah.
1: Yunus Kri juga mengajak masyarakat mempertahankan pepohonan di sekitar pemukiman serta tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Perawatan tanaman juga perlu untuk terus dilakukan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Beralih ke informasi lain, Bulog Manokwari pastikan penyaluran bahan pangan Bapang 2026 tepat sasaran. Perum Bulog Manokwari akan terus mendukung penyaluran bantuan pangan tahun 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah Papua Barat. Kepala Perum Bulog Manokwari, Sika Irawati, menjelaskan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan data penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat. Dalam pelaksanaannya, Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat sesuai ketentuan. Proses distribusi juga dilakukan dengan memperhatikan ketepatan jumlah dan penerimaan.
4: Jadi kami sudah mulai kemarin, Manokwari sudah menyalurkan bantuan pangan mulai dari distrik Manokwari Barat dan lanjut dengan Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan, dan rencana awal bulan ke penyaluran untuk Kabupaten Pegunungan Arfak dan Pegunungan dan Teluk Bintuni. Untuk Kabupaten Wondaba sendiri rencananya pertengahan kami menunggu kapal. Ya. Harapan dari semua penyaluran ini agar bisa tepat sasaran. Ini yang penerima itu desil 1 sampai desil 4. Kita menggunakan data tunggal yaitu data SEN dari Kementerian Sosial. PBB-nya untuk penyaluran kali ini juga agak ada penurunan, kecuali yang di Manokwari. Kabupaten Manokwari ada tambahan 9 PBP, sisanya ada melakukan terjadi penurunan dibanding alokasi Februari dan Maret. Dan semoga bantuan pangan ini bisa tepat sasaran, dalam arti yang ada nama di dalam itu semua bisa menerima sesuai PBP, by name by address-nya ditentukan oleh Kementerian Sosial.
1: Bulog Manokwari menghimbau masyarakat penerima manfaat untuk mengikuti informasi dan jadwal penyaluran yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pihak penyalur. Masyarakat juga diharapkan segera melapor apabila terdapat kendala dalam proses penerima bantuan. Penyaluran BAPANG 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sibowo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Iya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Mas Satu. Beberapa tembang ya, selingan lagu-lagu Indonesia untuk Anda, dan juga sekaligus dengan beberapa lagu-lagu yang kami putarkan untuk Anda adalah lagu-lagu yang nanti dibawakan dalam audisi Bintang Radio 2026 yang nanti akan kami gelar besok. Jadi Anda yang mungkin punya putra putri, Anda yang mungkin punya keluarga yang akan ikut dalam audisi Bintang Radio 2026 nanti atau di esok hari nanti, jangan lupa untuk terus vote mereka ya. Kalau mereka sudah bagikan voting mereka, silakan untuk dukung mereka lewat voting, karena voting Anda juga berarti untuk mereka ya, dan juga support sistem dari Anda juga sangat berarti. Terima kasih untuk tetap mendengar kami, Perenggan dan Umat Kristiani, juga secara khusus persembahan di nuansa malam ini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani di ruang dengar Anda.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Baik pendengar dan secara khusus umat Kristiani, kami cukupkan nerangkan tembang-tembang pilihan ya, lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani di ruang dengar Anda. Kita di pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur ya pendengar, dan juga untuk Anda yang sementara di rumah yang juga setia mendengarkan program siaran kami ya. Jabat erat untuk Anda dari Madaka 68 Manokwari dan beberapa teman-teman nuansa lagu-lagu Indonesia juga nanti kami hadirkan untuk Anda jelang penyampaian warta berita nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, di manapun Anda yang sedang mendengarkan kami, semoga tetap terhibur dengan lagu-lagu yang juga kami hadirkan untuk Anda di nuansa malam ini jelang warta berita nanti.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindowo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Okay, Silon Seven dengan seberapa pantas ya mengantarkan kita di pukul 20 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di Nuansa Malam ini, mungkin juga di tengah aktivitas malam Anda ya, di tengah berbagai tugas-tugas kalau Anda yang tetap kerja malam, tapi bagi Anda yang mungkin sementara di rumah ya menikmati kebersamaan ini dengan keluarga sambil cun di Pro 1 ya, semoga Anda juga terus menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda, bahkan juga informasi-informasi dari Merdeka 68 Manokwari di ruang dengar Anda ya, dimanapun melaksanakan bagian dari setiap tugas dan tanggung jawab malam Anda ataupun juga kebersamaan dengan keluarga, orang-orang yang terkasih di rumah, sambil Anda masih tetap dengar kami di Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu. Pendengar, kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta, menyiarkan Warta Berita. Dan saya Warta Berita, Anda masih terus bersama kami di program Satu dengan informasi hiburan yang akan terus menemani nuansa malam Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
2: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta. Merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera Ivan tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
4: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
4: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya dampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari

0: Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
1: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan MC Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
0: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
3: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwadi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwadi kepada para awak media.
4: Kedua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
3: Sementara itu, dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
6: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
5: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu waktu berubah banyak. Beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau, dan kemudian di Palangkaraya pun juga. masih diselimuti kabut asap.
6: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
7: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
6: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau WMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktif. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
9: Supaya lebih kondisi yang lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
10: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
8: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
11: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan

0: besar Suara Kencana RRI 2026 kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
1: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
2: Ayo tumbuhlah.
0: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
3: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
4: Sebuah pensil kecil.
0: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
4: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
0: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
5: Ayah, Bunda, lihat.
0: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
5: Tapi semuanya sibuk.
2: Aku senang sekali sekarang.
0: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
6: Katanya
0: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
6: Ada ayah yang ambil.
4: Tapi sebelum main.
0: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
5: Yang sesuai usia kakak ya mah.
0: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
4: Kita tanam sama-sama ya.
5: Oke Bu.
0: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
7: Jangan lepas yang kita curi dari orang lain.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sestia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah warna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jaya Wijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta

0: barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudair mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga pencobaan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menemui Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan yang performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan yang diserang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawan tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pat Chelsea, Xabi Alonso puas dengan fusa transfer musim panas ini.
3: We can be very happy with
2: saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: How where we are now, it's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Ya, pendengar satu tembang untuk Anda sedia mengantarkan kita di pukul 21 lebih 35 menit. Selamat malam dan terima kasih untuk tetap bersama kami di program satu ya, nuansa Minggu malam Anda. Salam Jabat Erat dari Merdeka 68 Manokwari juga untuk Anda yang masih tetap setia dengarkan program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari. Malam ini nuansa Ruang Rindu karena spesial di hari Minggu malam. Kayaknya saya pilihkan lagu nostalgia, baik nostalgia Indonesia ataupun juga nostalgia mancanegara yang tentunya akan tetap menemani nuansa kebersamaan dengan Anda di malam ini secara khusus yang masih tetap setia dengarkan program-program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari ya, yang mungkin suka dengan lagu-lagu jadul ya, lagu-lagu jadul era 1980-an ya, dan juga yang suka dengarkan lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 Manokwari malam ini, semoga terus memberikan nuansa tersendiri bagi Anda dan juga membawa kenangan Anda kita kembali ke era Anda di tahun 1980-an, era tahun 1990-an dengan tembang-tembang pilihan malam ini.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Mhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Oke, tembang-tembang nostalgia Indonesia di ruang dengar Anda sudah terus mengantarkan kita di pukul 22 lebih 9 menit ya, untuk Anda yang tetap stay dengan kami di Pro 1 malam ini. Semoga tetap terhibur dengan tembang-tembang pilihan yang sudah kami pilihkan untuk terus menemani nuansa minggu malam Anda, tapi juga sedikit refreshkan Anda. Kita ke kenangan Anda di era tahun 1980-an hingga era tahun 1990-an ya, dengan lagu-lagu yang terus mengalun di ruang dengar Anda. Usah Kau Harap Lagi dan beberapa tembang lainnya menemani Anda di nuansa malam ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Di Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu.

Okay, pendengar setiap program satu dimanapun Anda, rangkaian lagu-lagu nostalgia Indonesia dan juga nostalgia mancanegara yang kami hadirkan terus mengantarkan kita hingga di penghujung kebersamaan kami menemani Anda di program siaran malam ini. Terima kasih untuk tetap setia dengarkan program siaran kami di ruang dengar Anda. Pendengar, beberapa saat depan kami undur dari ruang dengar Anda.

Saudara-saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari. Di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar saya Yuki Kubiari. Operator Bung Alan, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Kita semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan,

kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kisah para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, kisah para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua, sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka, sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Dari pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Tete Pit almarhum Pit Asaribab berkata begini. Satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Purhasi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu, satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ketujuh jalan di Pantai Purhasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ketujuh bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengaran berkat Tuhan, Tete Asaribab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada, tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati. Benar.
kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan, nubuat terjadi, nubuat digenapi. 4. Tete Asariba berkata bahwa lapangan borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2020 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi 1 GKI di tanah Papua, 2 sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia, 3 sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ke-7 akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ke-7, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ke-7 akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Borasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran. Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi, ternyata benar kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik
pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan. Marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya, supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka mamba. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari. Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam, Tuhan berkati. Agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Senin 7 September 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Pemilihan benih berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembibitan tanaman hutan di Papua Barat. Benih yang memenuhi standar dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan bertahan ketika nantinya dipindahkan ke lokasi penanaman. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Anggota mengatakan, proses pembibitan harus dimulai dari pemilihan sumber benih yang telah memenuhi persyaratan. Benih tersebut perlu melalui penilaian dan sertifikasi dari instansi maupun pejabat berwenang untuk memastikan kualitasnya. Jeffrey menjelaskan kualitas benih berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sejak berada di persemaian hingga ditanam di lapangan. Setelah dipindahkan, bibit juga membutuhkan pemeliharaan agar dapat bertahan dan berkembang menjadi tanaman dewasa.
2: Singkatnya adalah kita harus menyiapkan bibit tanaman dari benih yang berkualitas baik. Kalau secara aturan, benih berkualitas baik itu artinya sudah dinilai dan disertifikasi oleh instansi yang berwenang dan oleh pejabat yang berwenang menentukan atau menilai apakah bibit tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan, tegakan tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan sebagai sumber benih. Jadi awal daripada segala sesuatu pembibitan adalah harus memilih benih yang berkualitas baik supaya dia dapat pada saat disemaikan dan dipindahkan ke alam, dia survive untuk hidup menjadi tegakan atau anakan tumbuhan dewasa.
1: Ia berharap penerapan standar dalam pemilihan benih terus diperkuat sehingga pembibitan tanaman hutan dapat mendukung pemulihan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati di Papua Barat. Menjaga tutupan hutan dinilai penting untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Dinas Kehutanan Papua Barat terus mendorong rehabilitasi hutan dan lahan serta mengajak masyarakat memahami pentingnya keberadaan pepohonan bagi kehidupan. Kepala Bidang Pembenihan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat, Yunus W. Krey mengatakan, edukasi tentang fungsi hutan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kerusakan hutan dapat memicu berbagai dampak seperti meningkatnya suhu lingkungan, berkurangnya ketersediaan air, hingga terganggunya ekosistem.
3: Karena ketika hutan itu ada, semua ekosistem, ekologi, semua itu bermanfaat untuk manusia sendiri. Jadi Tuhan memberikan hidup untuk kita dan kita berhak menjaga alam. Tapi ketika kita rusak alam, ya alam juga akan merusak kita. Nah, sekarang kita akibat ulah manusia, kita akan mulai kena dampak panas sekarang. Kita sekarang orang dampak sebab kita ini sudah analisanya ke sana. Akibat hutan itu rusak, yang jelas panas, ekologi air akan berkurang, kemudian ekosistem juga akan terancam, dan ketika ekosistem terancam,

0: harus ada persaingan. Kalau ada persaingan, nah itu jadi masalah.
1: Yunus juga mengajak masyarakat mempertahankan pepohonan di sekitar permukiman serta tidak berhenti pada kegiatan penanaman, perawatan tanaman. Bulog Manokwari pastikan penyaluran bahan pangan atau BAPANG 2026 tepat sasaran. Perum Bulog Manokwari akan terus mendukung penyaluran bantuan pangan tahun 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah Papua Barat. Kepala Perum Bulog Manokwari, Seika Irawati menjelaskan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan data penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat. Dalam pelaksanaannya, Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat sesuai ketentuan. Proses distribusi juga dilakukan dengan memperhatikan ketepatan jumlah dan penerima.
2: Jadi kami sudah mulai kemarin, Manokwari sudah menyalurkan bantuan pangan mulai dari distrik Manokwari Barat dan lanjut dengan Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan, dan rencana awal bulan ke penyaluran untuk Kabupaten Pegunungan Arfak dan Pegunungan dan Teluk Bintuni. Untuk Kabupaten Wondaba sendiri rencananya pertengahan kami menunggu kapal. Ya. Harapan dari semua penyaluran ini agar bisa tepat sasaran. Ini yang penerima itu desil 1 sampai desil 4. Kita menggunakan data tunggal yaitu data SEN dari Kementerian Sosial. PBB-nya untuk penyaluran kali ini juga agak ada penurunan, kecuali yang di Manokwari. Kabupaten Manokwari ada tambahan 9 PBP, sisanya ada melakukan terjadi penurunan dibanding alokasi Februari dan Maret. Dan semoga bantuan pangan ini bisa tepat sasaran, dalam arti yang ada nama di dalam itu semua bisa menerima sesuai PBP, by name by address-nya ditentukan oleh Kementerian Sosial.
1: Bulog Manokwari menghimbau masyarakat penerima manfaat untuk mengikuti informasi dan jadwal penyaluran yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pihak penyalur. Masyarakat juga diharapkan segera melapor apabila terdapat kendala dalam proses penerimaan bantuan. Penyaluran BAPANG 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

dan rasa memiliki. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghidup, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini

sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar S.H. M.Hum M.M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hood M.Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026. Saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Budi Purwagadi memastikan

0: Informasi dari bidang olahraga, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zafiro akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal itu ia ungkapkan usai berlatih bersama dengan rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
2: Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan

0: hingga kulit. Oleh karena itu, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan perlindungan mata. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Tiga Rani, terus mendara untuk Indonesia.
1: Gubernur Agus Tiar Sabran, kemudian Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
1: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran

0: dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
1: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari pabrik bot bahan berupa bubuk ya. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem inject. Dan hasil dari ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
0: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
1: Tadi kan terkatakan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita membasahin semua, pada saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah disampur dengan air. Itu ada namanya Hertindo AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
2: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di dalam panas ini.
0: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
3: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
4: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
5: Ini dari lebaran kemarin itu harganya 150 karena jaga sendiri juga sepi karena daya beli berkurang ya, jauh menurun ya, ada 30% lah ya. Mudah-mudahan pemerintah jadi memperhatikan kami, khususnya
4: sementara itu, Setia Budi selaku

0: Pejagang Sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setia Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
1: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisaran 100

0: tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa menggantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di pasar legi dan pejagaan dapat terus berputar. Cantiano melaporkan.
1: Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya Kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
2: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurutnya, Kanwil 4 KPPU tetap melakukan pemantauan dan membuka kemungkinan pendalaman mandiri maupun koordinasi dengan stakeholder jika ditemukan pola tidak wajar seperti kesepakatan harga, pembatasan pasokan maupun koordinasi antar pelaku usaha. Menurut dia, kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan. Berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan saat ini secara umum masih relatif terjaga.
3: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
2: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawanan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya mengatakan, kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
4: Mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, sepi, pasarnya sepi. Harganya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
5: Satu ekor
4: masih sisa.
2: Ia berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat juga meningkat dan omset penjualan kembali normal. Ermina Jane melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
6: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Karena gini, kalau dalam data cadangan itu tidak ada, kan boleh untuk mengganti data desil 1 sampai dengan 4 dari desa.
7: Perum Bulog Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 per kilogram sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan cabang Purun Bulog Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau lurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
6: Ada aturan di Bapanas itu begini, Mas. Penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan, ya Mas, 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari itu tidak ada yang mengambil, itu perlu diganti.
4: Ganti orang.
6: Itu ada aturan di Bapanas seperti itu. Tapi sejauh ini memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil di 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
7: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
6: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti. Nanti dicatat pada saat difoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya normal, pengganti, perwakilan. Difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan, oke, terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
7: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Yuniarko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli-Agustus kali ini murni berupa beras tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki, untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dari Surakarta, Melatisan melaporkan.
1: Parerefresh jadi ajang deteksi dini penyakit dan warga rela antri cek kesehatan gratis. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
5: Ratusan warga memadati stand cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro Dr. Nur mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin. Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
8: Tanggapannya sih bagus, walaupun yang cek gula aja sih, yang cek gula aja sih.
5: stan kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Transmedia untuk Indonesia.

Serta berita produksi Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

0: Sobat RRI.
1: Baik, saudara pendengar dari Pro 3 Jakarta, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Hai Nona.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

9 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Baik, selamat pagi saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini ya. Salam hangat dan salam sehat selalu untuk Anda di pagi hari ini. Selamat melakukan aktivitas pagi hari Anda ya. Dan pastinya selalu kami doakan ya di setiap aktivitas. Semoga aktivitas Anda dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan di hari ini. Ya pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan tembang pilihan menemani suasana pagi hari Anda. Dan selanjutnya ya, kami ajak Anda kita masuk dalam acara dialog interaktif.

Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.

0: Ya, baik. Selamat pagi pendengar. Di kesempatan pagi hari ini senang sekali bisa kembali hadir dalam dialog kita ya di hari ini, dan kita akan membahas ya tema yang sangat penting ya, di kesempatan pagi hari ini ya. Tema kita yaitu PAUD, Fondasi Membangun Papua Cerdas dan Generasi Emas. Ya, kita tahu bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dimulai ketika seorang sudah dewasa. Fondasinya justru dibangun sejak anak berada pada usia dini. Ya, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di studio Ibu Eni Kuswanti, SPD, MPD dari Ketua Himpaudi Manokwari. Ya, langsung saya kita sapa. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, pendengar, dan juga kita punya satu narasumber ya yang saat ini masih terus kami nantikan kehadirannya, dari Ibu Margrita ya Koridama, SIP dari DMPK Papua Barat. Ya, dan langsung saja ya kita bersama Ibu Eni di pagi hari ini. Ya, mungkin kita mulai dulu Ibu Eni. Ya, kita mulai dari hal paling mendasar nih. Mengapa pendidikan anak usia dini begitu penting dalam menentukan kualitas anak di masa depan?
1: Baik, sebelumnya kami sapa untuk pendengar RRI nih, di seluruh Kabupaten Manokwari maupun dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini perkenalkan saya Eni Kuswanti, Ketua Himpaudi Kabupaten Manokwari, berada di RRI untuk kita berdialog terkait dengan pendidikan anak usia dini. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan dasar bagi setiap manusia, dari setiap insan yang telah lahir di dunia. Dan sebagai awal dari kelahiran, pendidikan yang utama itu sebenarnya kan dari seorang ibu ya.
0: Baik.
1: Karena ibu itu adalah pendidik utama, keluarga adalah pendidik utama. Nah, di saat dari keluarga kemudian masuklah di pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini ini kan dimulai dari usia 0, juga dari sampai 6-7 tahun. Seperti itu. Nah, setelah melalui keluarga, maka orang tua ingin menstimulasi putra-putrinya, maka mereka memasukkan di pendidikan anak usia dini.
0: Baik.
1: Nah, jadi ini bentuk kesinambungan pendidikan. Setelah dari rumah, orang tua ingin mengoptimalkan lagi perkembangan dari anaknya, putra atau putra-putrinya, maka masuklah dalam pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini itu atau dalam satu payungnya itu adalah PAUD, ini sebenarnya ada empat. Satu, SPS, satuan PAUD sejenis. Kemudian ada TPA, Taman Penitipan Anak.
0: Baik.
1: Itu. Kemudian ada kelompok bermain atau disebut playgroup, dan ada taman kanak-kanak. Nah, untuk keberlanjutan dari pendidikan keluarga ini, nah, orang tua mau menempatkannya di mana? Ada yang mau menempatkan dari mulai TPA, Taman Penitipan Anak.
0: Baik.
1: Makanya ada beberapa Taman Penitipan Anak juga di Kabupaten Manokwari. Kemudian ada kelompok bermain. Nah, kelompok bermain. Nah, kelompok bermain itu biasanya ada usia 2, 3, 4, 5 tahun.
0: Baik.
1: Kemudian ada yang melanjutkan pendidikan di 4 sampai 6 tahun, yaitu taman kanak-kanak. Nah, mengapa pendidikan anak usia dini itu sangat penting dan menjadi dasar? Karena disitulah 0 sampai 6 tahun atau 7 tahun itu adalah masa-masa keemasan anak.
0: Baik.
1: Perkembangan baik segala aspek perkembangan anak itu berada di usia tersebut, dan itu sangat besar sekali. Nah, karena sangat besar itulah maka orang tua dan pendidik PAUD bersama-sama anak untuk mengoptimalkan, menstimulasi semua aspek-aspek perkembangan ini. Ada aspek nilai moral dan agama, ada kognitifnya, ada fisik motoriknya, ada bahasanya, ada sosial emosionalnya, dan ada seninya di situ. Nah, disitulah kenapa orang tua untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya selain dari keluarga, maka dia ingin menstimulasi putra-putrinya agar perkembangannya optimal dari 6 aspek perkembangannya ini, maka melalui pendidikan baik itu formal maupun non-formal.
0: Baik.
1: Nah, ada pendidikan yang non-formal, itu biasanya SPS, TPA, dan kelompok bermain. Dan ada pendidikan formal, yaitu taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA, dan perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, mengapa penting? Karena itu tadi, masa keemasan anak dan tidak akan terulang kembali.
0: Baik.
1: Tetapi masa keemasan juga disebut masa kritis. Karena apabila kita salah menstimulasi anak, maka ini akan terbawa untuk kehidupan selanjutnya. Nah, inilah maka perlunya pendidikan yang berkualitas dari keluarga itu sendiri, juga dari satuan pendidikan.
0: Baik.
1: Nah, inilah dasar dari pendidikan untuk anak usia dini ini, agar kedepannya di masa kehidupan selanjutnya, di saat dia remaja, di saat dia dewasa, sudah ada bekal dasar dan semua aspek perkembangannya sudah terstimulasi secara optimal.
0: Baik.
1: Kalau sudah terstimulasi secara optimal, maka insya Allah kedepannya anak-anak ini akan berkembang dengan optimal. Itu baik, harapannya seperti itu.
0: Oke. Iya, di kesempatan pagi hari ini pendengar ya, sudah hadir lagi di studio salah satu narasumber kita, Ibu Margrita Koridama, SIP. Langsung saja kita sapa di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu.
2: Shalom, selamat pagi.
0: Iya, baik. Iya, di pagi hari ini langsung saya kita ke Ibu Margrita nih. Nah, kalau kita lihat PAUD dari perspektif ya, pembangunan masyarakat dan kampung, mengapa PAUD harus menjadi bagian penting dari pembangunan Papua sendiri?
2: Izinkan saya untuk menyampaikan hal ini, karena saya melihat PAUD itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita.
0: Baik.
2: Karena bertumbuhnya suatu anak-anak itu harus diawasi dan harus diperhatikan dengan baik untuk bisa masa depan ini berjalan.
0: Baik.
2: Dan pendidikan PAUD itu ada dasar utama dan fondasi yang ada kuat itu. Jadi kita mempersiapkan generasi Papua cerdas, Papua pintar, Papua produktif ke depan.
0: Baik.
2: Di sanalah kita harus melihat PAUD. Karena PAUD itu sudah berdiri lama, sekian lama sudah berdiri, tapi harus diperhatikan, melihat apa kebutuhan mereka. Nah, kebetulan kami dari pemberdayaan masyarakat provinsi dan kampung. Saya dari bidang pelayanan dasar dan pendayaguna sumber daya.
0: Baik.
2: Seksi pengembangan kapasitas masyarakat kampung. Saya terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana PAUD itu. Ah, ternyata sampai di lapangan saya mendapat informasi daripada masyarakat. Saya melihat bahwa hal ini hal yang luar biasa. Selama ini kita melihat PAUD itu apa sih PAUD? Ternyata PAUD itu hal yang luar biasa bagi kita. Di sana saya lihat ada beberapa PAUD yang saya temui di Kabupaten Manokwari. Dan saya mengambil data, saya membelajarkan masalah. Masalah itu saya bertanya kepada Bunda PAUD-nya, apa yang dibutuhkan di sini?
0: Baik.
2: Yang kami bisa siapkan untuk anak-anak usia dini ke depan. Dari sanalah Bunda PAUD menyampaikan, Ibu, kami di sini masih kurang fasilitas.
0: Baik.
2: Alat peraga, baik buku, dan lain sebagainya. Oke, itulah menjadi motivasi saya. Saya mencatat apa yang disampaikan oleh Bunda-Bunda PAUD di PAUD Susweni, Yohanis Susweni. Itu PAUD-nya belum ada gedung, tapi dia memakai gedung kantor kampung menjadi tempat ruangan belajar. Di sana saya melihat bahwa sangat membutuhkan sekali. Dari bunda-bunda PAUD yang mereka mendidik anak usia dini, itu tidak semua dari guru, tapi cuma hati mereka hibah untuk melayani masyarakat.
0: Baik.
2: Nah, hal itu menjadi suatu motivasi dan dorongan bagi kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat. Sampel itu saya ambil dan saya mempersiapkan program dari 2023-2024 dan terjadilah program itu di terlaksananya di 2025 di Hotel Aston.
0: Baik.
2: Dan paut yang saya mendata itu ada 20 paut dan yang saya menghadirkan itu 40 peserta guru.
0: Baik.
2: Dari latar belakang yang ada pendidik tapi ada yang tidak pendidik juga. Dan banyak yang ada di organisasi gereja.
0: Baik.
2: Dari sekolah minggu. Itu yang pertama. Hal itu yang saya melihat bahwa ini hal yang sangat luar biasa. Motivasi saya itu rindu bagaimana untuk paut ini diangkat, didorong. Karena generasi Papua, pemimpin Papua ke depan kita dari dasar dulu.
0: Iya benar.
2: Kita mempersiapkan dasar berarti Papua akan maju.
0: Benar sekali.
2: Untuk Papua Barat ya.
0: Iya.
2: Nah, di sana 5 paut yang saya jumpa untuk menjadi sampel utama dan saya koordinasi ke Bapeda untuk mempersiapkan program ini. Paut Matahari dari Insri Furi, Kampung
0: Paut
2: Insri
0: Matahari.
2: Furi. Itu 5 tahun saya tinggal di Kampung Insri Furi dan saya sendiri melihat belum ada gedung itu mereka pakai gedung gereja.
0: Baik.
2: Untuk menjadi tempat sarana pendidikan. Hal itu menjadi satu dorongan. Catatan dan dorongan bagi saya.
0: Baik.
2: Inilah masalah yang kita harus selesaikan. Dan saya mempersiapkan diri bahwa ini masalah ini saya jemput, saya membelanjakan masalah.
0: Baik.
2: Dan masalah ini kita berikan solusi bagi masyarakat. Di sana saya berpikir hal itu saya buat dalam suatu progres kerja dan program kerja itu masuk dalam pelatihan pengembangan kapasitas guru PAUD tingkat Provinsi Papua Barat.
0: Baik.
2: Dan hal itu terjadi dan kemarin terlaksana di Kabupaten Teluk Bentuni.
0: Di Teluk Bentuni.
2: Tanggal 2 September 2026.
0: Baik.
2: 30 PAUD 60 peserta yang kami rekrut terlaksana Bentuni. Dengan baik.
0: Daerah Bentuni.
2: Daerah Bentuni.
0: Baik.
2: Dan saya membelanjakan masalah bukan cuma saya turun langsung ke lapangan tapi lewat komunikasi.
0: Okay.
2: Komunikasi yang baik dengan mitra kerja kita, otomatis kita akan mendapatkan hasil yang baik.
0: Baik.
2: Dan di sana ada beberapa paut yang saya kunjungi, mereka mengatakan bahwa ibu, seringkali kami dikunjung sama ada OPD yang mengunjung kami, tapi sering menjanjikan kami untuk memberikan pelatihan dan bantuan. Nah, ada yang saya mereka ragu apa yang saya menyampaikan, apakah ini benar atau tidak.
0: Baik.
2: Tapi hal itu sekarang saya Tuhan pasti tolong dan Tuhan akan tunjukkan semua itu. Asal kita kerja dengan jujur.
0: Baik.
2: Untuk masyarakat, kita menyatakan semua dengan baik kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan? Apa yang harus kita bantu?
0: Baik.
2: Masalah itu membuat saya menjadi termotivasi. Dan impian saya itu besar. Untuk harus menciptakan hal ini jadi baik untuk masyarakat banyak.
0: Baik, benar. Untuk generasi-generasi.
2: Generasi penerus Papua Barat.
0: Baik.
2: Karena visi misi gubernur bicara terkait Papua cerdas, Papua pintar.
0: Iya,
2: untuk 2045 Papua emas.
0: Iya, benar sekali.
2: Nah, di sanalah saya berpikir hal ini hal yang sangat luar biasa bagi kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan. Mempersiapkan paut-paut yang ada, memberikan pelatihan untuk SDM gurunya, dan menyiapkan generasi-generasi Papua yang dipersiapkan jadi pemimpin bagi masa depan Papua Barat.
0: Baik. Iya, menarik sekali topik kita di pagi hari ini dan mungkin saya ke Ibu Eni dulu nih. Kita sering mendengar istilah terkait dengan masa emas anak. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada perkembangan anak di usia tersebut dan apa yang harus dilakukan orang tua maupun guru?
1: Iya, baik, di masa emas yang tadi saya sudah sampaikan itu kan antara 0 bahkan di dalam kandungan ya itu sampai usia 6 tahun atau 7 tahun. Nah, di masa itu yang terjadi itu adalah bahwa optimalisasi dari semua aspek perkembangan anak itu sebenarnya itu melonjak-melonjaknya atau tinggi-tingginya.
0: Lagi aktif.
1: Nah, entah itu kognitifnya, entah itu sosial emosionalnya, nah entah itu bahasanya, entah itu fisik motoriknya, nah kemudian entah itu seninya, entah itu nilai agama, nah di dalam masa itu gitu. Nah, makanya masa perkembangan anak di masa usia itu ada disebut masa keemasan atau golden egg atau itu masa kritis. Nah itulah yang harus kita, entah itu dari orang tua, entah itu dari pendidik PAUD itu sendiri, menstimulasi anak-anak ini.
0: Baik.
1: Menstimulasi untuk meningkatkan potensi-potensi aspek-aspek perkembangan itu secara optimal dan secara benar.
0: Baik.
1: Itu sehingga kita nanti kedepannya anak-anak, terutama anak-anak kita di Papua ya, terutama anak-anak kita di Manokwari, entah itu Papua maupun Papua Barat ataupun keseluruhan dari seluruh Indonesia, kalau semuanya bergerak bersama orang tua dan guru atau pendidik PAUD atau Bunda PAUD, ya kita menyampaikan, biasanya kalau di PAUD dipanggilnya Bunda. Nah itu kalau kita bergerak bersama untuk mengoptimalkan dari anak-anak ini, maka kedepannya 2045 betul-betul bahwa Papua cerdas, Papua Barat cerdas, Indonesia emas, nah itu betul-betul akan bisa terwujud. Gitu. Karena di masa ini adalah masa juga sekaligus masa yang kritis, masa yang genting. Karena apabila kita di masa ini kita menstimulasinya salah, maka juga kedepannya juga akan berefek atau berdampak gitu. Kalau ini kita stimulasi dengan benar, makanya ke depan juga ini perkembangannya akan lebih optimal lagi gitu.
0: Baik.
1: Terutama perkembangan otak. Perkembangan otak di saat usia ini adalah yang terbesar. Begitu, di saat 0 sampai 6 atau 7 tahun itu sebenarnya yang terbesar. Nah inilah pentingnya kita sebagai pendidik PAUD ataupun Bunda PAUD itu yang sebagai garda terdepan dari satuan pendidikan PAUD itu punya, artinya punya profesionalisme dan kompetensi yang harus besar.
0: Baik.
1: Makanya kita bersyukur ya di Kabupaten Manokwari ya, itu pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sering mengadakan pelatihan-pelatihan terkait untuk guru-guru PAUD.
0: Baik.
1: Nah itu sebagai salah satu dari untuk mengembangkan potensi dari pendidik PAUD itu sendiri. Nah di INPIN PAUD itu sendiri juga dari beberapa tahun Himpau di Kabupaten Manokwari berada di sini, setiap ada kurikulum terbaru juga langsung mengadakan pelatihan, dan Himpau di sendiri itu juga mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan kompetensi dari guru.
0: Baik.
1: Karena guru ini adalah motivator terbesarnya anak-anak di satuan pendidikan. Dan besok itu di daerah Warpramasi, dari Warmare, Pravi, Masni, dan Side juga melaksanakan HUT Himpaudi yang ke-21 tahun 2026 ini, sekaligus nanti workshop peningkatan kompetensi guru terkait dengan pembelajaran dengan pendekatan yang terbaru yaitu pembelajaran mendalam. Nah ini dalam rangka untuk apa? Untuk membekali para guru, karena untuk mengoptimalkan perkembangan anak di masa golden egg-nya ini, kalau tidak dibarengin atau dengan kompetensi guru, maka ini juga kurang optimal. Gitu. Makanya karena guru sebagai garda terdepan dari pendidikan di satuan pendidikan PAUD, maka guru dulu, guru kita ajak, guru kita tingkatkan profesionalismenya, guru kita kembangkan kompetensinya, sehingga guru nanti di saat kembali ke satuan pendidikan, guru-gurunya sudah memadai. Sehingga guru-guru dalam mengembangkan potensi anak-anak kita, terutama di Kabupaten Manokwari dan Papua pada umumnya, ini betul-betul sudah bisa mampu, sudah profesional, memiliki kompetensi yang baik. Dan sekarang banyak guru-guru PAUD yang peningkatan kualifikasinya juga. Jadi ada RPL, rekognisi pembelajaran lampu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Nah banyak guru-guru PAUD itu yang belum S1 PAUD, maka dengan adanya RPL ini yang satu atau dua tahun itu kuliah karena mereka sudah mendedikasikan di satuan pendidikan. Nah itu dikuliahkan kembali oleh pemerintah.
0: Baik.
1: Nah selain ada yang mandiri, ada juga oleh pemerintah. Nah ini sehingga kualifikasi pendidikan dari pendidik PAUD itu sendiri juga setiap harinya, setiap tahunnya juga semakin meningkat. Dan untuk khusus untuk Kabupaten Manokwari itu insya Allah para pendidik PAUD-nya kualifikasi pendidikannya juga untuk S1-nya juga sudah mulai banyak. Artinya begitu. Nah itu dalam rangka untuk apa? Untuk ini mengembangkan dari pendidikan PAUD itu sendiri. Karena di saat kembali ke satuan pendidikan, dia harus menjaga anak-anak ini, generasi ke kita, generasi emas ke depan. Nah kalau sebagai seorang guru sudah siap dengan profesionalismenya, dengan kompetensi yang baiknya, maka siap juga untuk membangun anak-anak ini menuju generasi yang cerdas nantinya. Jadi dan menurut saya sangat optimis dengan apa ya? Saya optimis bahwa dengan apa yang sudah dilakukan baik itu dari pemerintah daerah maupun dari pendidik PAUD itu sendiri maupun dari Himpodi maupun dari organisasi profesi lainnya. Gitu, ada PGRI, ada IGTKI. Nah itu bersama-sama kita untuk meningkatkan profesionalisme dari pendidik dan bersama-sama kita membangun anak-anak ini, mengembangkan potensinya, menstimulasi setiap aspek perkembangannya. Saya yakin bahwa Papua cerdas menuju Papua emas nanti ke depannya, Indonesia emas 2045 akan terwujud.
0: Baik.
1: Tapi kita tidak bisa sendiri-sendiri.
0: Iya,
1: harus kita bangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, berbagai organisasi-organisasi mitra, masyarakat dan orang tua yang paling pokok. Makanya di PAUD pun juga ada namanya kemitraan. Entah itu kemitraan dengan orang tua, entah dengan pemangku kepentingan, ataupun dengan instansi-instansi lain, bahkan organisasi-organisasi lainnya. Bahkan kami untuk mengembangkan potensi anak-anak usia dini, ada beberapa dari bahkan keseluruhan satuan pendidikan kadang-kadang berkunjung ke misalnya Basarnas, ada berkunjung ke perbankan, ada berkunjung ke ke tempat-tempat di mana menjadi pusat ataupun sebagai edukasi bagi anak-anak. Nah, ini kan dalam rangka untuk mengembangkan potensi dan aspek perkembangan anak ini. Makanya generasi emas nanti akan terwujud itu dimulai dari pot ini, dimulai dari golden egg di masa keemasan anak ini. Kalau kita anak-anak bisa kita stimulasi dengan optimal, dengan baik, didukung oleh keluarga, didukung juga oleh guru-guru yang profesional, insya Allah generasi emas Papua cerdas akan terwujud.
0: Baik, ya menarik sekali nih. Ya mungkin saya ke Ibu Margarita dulu nih. Kalau dari sisi masyarakat dan kampung, apa tantangan terbesar dalam memberikan memberikan akses ya PAUD bagi anak-anak? Nah khususnya mereka yang tinggal di kampung atau wilayah yang sulit dijangkau sendiri.
2: Ya terima kasih. Kami dari Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat terjun langsung itu melihat bagaimana kampung-kampung di sana yang PAUD yang di kampung itu yang belum disisir. Itu kita menjemput masalah itu untuk membuat suatu program kegiatan bagi kami untuk mempersiapkan masa depan guru anak-anak usia dini dan guru-gurunya harus diberikan pelatihan. Karena kalau tidak ada SDM, bagaimana PAUD itu harus dijalankan? Hal itu yang membuat saya terdorong untuk berpikir bagaimana kita mempersiapkan generasi Papua ke depan kalau tidak dari PAUD.
0: Benar.
2: Karena PAUD itulah dasar-dasar yang disiapkan bagi masa depan anak Papua. Karena di beberapa PAUD yang saya ketemu itu belum masih kurang fasilitas. Baik alat bermain, ada yang meja kursi. Nah itu menjadi catatan bagi saya. Di sanalah saya lihat hal ini sangat penting. Kita mempersiapkan mereka ini bukan hal yang gampang. Dan kita bicara Papua cerdas, Papua pintar itu bukan nanti.
0: Benar sekali.
2: Harus dari sekarang.
0: Iya.
2: Kita mendorong mengangkat PAUD. PAUD itu fondasi yang harus kokoh untuk berdiri pemimpin-pemimpin masa depan bagi Papua Barat.
0: Okay.
2: Sangat luar biasa karena kemarin kami mengundang izin narasumber dari pusat tapi dari Batara Kampus yang terkait psikolog, sekalian memberikan materi terkait psikolog kepada guru-guru PAUD, dan narasumber kami ada dua, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai narasumber, dan dari Batara Kampus terkait psikolog itu Ibu Mega.
0: Baik.
2: Ia menyampaikan bahwa luar biasa kalau Papua mempersiapkan diri dari sekarang untuk generasi emas. Nah, di sana materinya terkait inklusif juga. Jadi banyak guru yang berkata kepada kami pemberdayaan bahwa kapan ulang lagi materi ini kepada kami. Nah, saya bilang, puji Tuhan kalau Tuhan siapkan tetap kami ketemu lagi.
0: Jadi antusias guru yang sangat.
2: Sangat luar biasa. Ketika mereka ketemu kami, ibu, sangat luar biasa pemberdayaan mempersiapkan hari ini bagi kami. Pemberdayaan itu sangat luar biasa. Oh, terima kasih semua karena Tuhan. Kami bisa datang ke sini menjumpa dengan ibu-ibu terkasih atau bunda-bunda terkasih di Kabupaten Teluk Bentuni. Nah, di sana banyak hal yang kami dapat juga. Mereka menyampaikan, ibu, jangan cuma di Kabupaten Bentuni, dalam kota Bentuni, tapi pesisir Bentuni kami minta juga. Nah, setelah ini saya menjemput masalah data itu, saya mempersiapkan. Kami mempersiapkan tahun depan memang untuk kegiatan ini akan berjalan berterus berjenjang. Tahun depan di Kabupaten Kaimana dan Mundama. Mempersiapkan 2027. Kami sudah mempersiapkan, data kami sudah ada. Peserta dari Kabupaten Mundama dan Kaimana itu nanti 20 peserta. 20 PAUD, 40 peserta. Karena kami menjangkau untuk mengambil data itu, kadang masyarakat tidak percaya. Ibu, ini benar nggak? Saya sampaikan, ini benar. Kalau tidak benar, tapi kita upayakan untuk harus menyentuh masyarakat dengan hal-hal begini. Jadi kita menjemput masalah itu bukan kita cuma datang memberikan bantuan, memberikan apa sapaan, tapi menjemput, mendatangkan apa yang dibutuhkan.
0: Iya, benar sekali.
2: Hal itu membuat saya sangat terdorong motivasi. Ini bukan hal yang biasa. Karena masyarakat membutuhkan kita. Tapi dia tidak sampai kepada kita. Kita turun menjemput dia untuk melihat kebutuhannya. Kebutuhannya seperti PAUD itu kan alat peraga, masih banyak yang dia butuhkan. Kadang mereka sampaikan, ibu, kami ini kurang ini, kurang fasilitas ini. Saya bilang, berdoa saja, Tuhan pasti buka jalan. Asal kita kerja dengan baik untuk masyarakat, pasti Tuhan buka jalan semua. Ada beberapa ya guru dari Kabupaten Manokwari, izin ibu. Tahun 2025 kami laksanakan kegiatan ini di Hotel Astonium. Itu sampai di Wapramasi. Beberapa PAUD yang sudah di Wapramasi itu, ada PAUD Juliana, ada PAUD Herlina, semua itu mereka hadir. Dan sampai di Jalan Trans Manokwari itu distrik SP11 ya. Di sana kami jumpa PAUD juga, mereka dari jarak jauh sampai ke kota Manokwari. Jumpa dengan kami di Hotel Aston mengikuti kegiatan. Dan kami pribadi turun langsung ke lapangan melihat kondisi gedung ya PAUD itu. Di sana mereka menggunakan rumah yang disekat untuk mempersiapkan bagi kelas untuk membantu masyarakat mendidik anak-anak usia dini. Saya rasa itu sangat luar biasa. Itu sudah swadaya, berarti kita harus mendorong dan mengangkat hal ini membantu masyarakat ke depan. Karena garda terdepan itu adalah guru-guru PAUD. Guru PAUD harus dibimbing dengan baik. Diberikan motivasi, diberikan dukungan untuk bisa mereka belajar. Dan bagaimana di sana mereka menyampaikan hal ini kepada anak-anak, membagikan kepada masyarakat di kampung. Hal itu sangat luar biasa bagi saya. Dan saya tidak menyangka bahwa hal ini hal yang membuat suatu impian bagi saya. Dan ketika saya mengambil data dari 2023-2024, saya terdorong dan hal itu menjadi pilot project saya untuk mengikuti PKP di BPSDM Provinsi Papua Barat. Dan saya menyampaikan hal ini di pada saat presentasi, saya menyampaikan bahwa ini tidak sampai di sini. Dan hal ini saya akan mendorong untuk bisa menjadi bukti terlaksana buat masyarakat. Itu menjadi impian bagi saya. Memang slogan saya ibaratnya matahari. Itu pemikiran saya harus seperti matahari. Di mana mendung, orang pasti berkata, mendung pagi. Apa sih mendung ini? Apakah ada arah yang baik atau tidak?
0: Baik.
2: Tapi matahari selalu bersinar. Di mana mereka mengatakan hal itu? Ah, matahari ini panas sekali. Tapi kita membutuhkan pencerahan dan kita membutuhkan sinar yang menerangi. Dan hati saya tuh sangat rindu untuk membagikan hal-hal yang kepada masyarakat, rindu sekali. Kalau cuma kita duduk menjemput data yang tidak valid, otomatis kita tidak mendapatkan hal yang tidak real. Tapi kalau kita sampai di masyarakat, kita dapat data yang real. Kita komunikasi langsung apa yang dibutuhkan.
0: Iya, benar sekali.
2: Ah, itu sangat menjadi suatu perhatian bagi kita. Hal itu kami pemberdayaan melaksanakan dengan baik, turun sampai kepada masyarakat. Jadi kegiatan ini tidak sampai hari di kemarin saja, tapi akan berlangsung berjalan ke depan untuk 7 kabupaten di Papua Barat ini. Dan masih banyak yang kita harus menjemput masalah-masalah. Karena kita belanja masalah itu bukan soal kita cuma mendekati saja, tapi bagaimana kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat. Masyarakat itu kan dibutuh perhatian.
0: Iya, benar sekali.
2: Dia butuh apa? Kedatangan kita.
1: Betul.
2: Nah, kita adalah pelayan masyarakat. Betul. Ya. Kita pengayom untuk masyarakat. Nah, kalau masyarakat dia sampai kita, bagaimana dia bisa menerima informasi yang baik dari kita? Nah, jadi kita turun pemberdayaan itu turun menjemput masalah yang ada untuk bisa membagikan, memberikan solusi bagi masyarakat. Solusi itu yang membuat saya terdorong membuat satu pelatihan untuk guru-guru PAUD, karena guru PAUD adalah garda terdepan bagi anak usia dini. Fondasi penting bagi anak usia dini adalah PAUD. Karena ada PAUD yang belum terregister ya. Belum terregister. Tapi hal itu saya bilang, hal ini bukan hal yang gampang, tapi bagaimana kita terobos untuk mengangkat guru-guru ini, diberikan pelatihan untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak usia dini, meningkatkan mereka untuk mandiri belajar. Karena merubah suatu karakter manusia itu bukan hal yang gampang. Karena terbentuk dari jiwa seseorang itu berbeda. Masyarakat di sana kan berbagai macam ragam ya. Kita menyimpan mereka kan hal yang sangat-sangat sangat konkret, tapi bagaimana kita memecahkan masalah itu? Kita mempersiapkan hal penting bagi mereka, mendekati mereka. Apa sih? Kami butuhkan, tapi kami tidak disentuh. Tapi dengan welcome kami, pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat di 7 kabupaten ini, sangat welcome kepada kami pemberdayaan juga untuk mengantusias. Dan sangat luar biasa kemarin Kabupaten Bentuni itu, mereka sangat antusias. Ibu, kenapa cuma 2 hari kegiatan untuk kami? Kami butuh tuh 5 hari. Saya sampaikan kami cuma dikasih waktu ya 2 hari saja. Tapi ibu, kami penasaran bagaimana ini kegiatan ini. Kedepannya kami bisa terulang lagi ya. Doa saja memang kalau Tuhan izinkan kita ketemu lagi. Rencana 2027 kan kami akan di Kabupaten Kaimana dan Mondama. Ya kalau seizin Tuhan, akan didorong lagi untuk ke depan Kabupaten Fakfak, Kabupaten Mansel, dan Kabupaten Pegaf. Karena masih banyak yang membutuhkan perhatian dari kami. Tapi kami rasa kami di pemerintah untuk membantu masyarakat. Di sanalah masyarakat sangat senang dan menyentuh mereka dengan hati. Jadi kita menyentuh masyarakat kalau dengan hati, mereka menerima kita juga dengan kasih yang baik.
0: Benar sekali.
2: Welcome sekali pada saat saya bertemu dengan bunda-bunda PAUD itu. Ibu, kawan lagi. Saya bilang, saya datang ini pribadi saya. Saya turun bagaimana saya melihat apa kebutuhannya. Kalau saya tidak datang membelanjakan hal ini, bagaimana ke depan kita bisa mendorong PAUD? Jadi ibu, alur cerita saya waktu turun lapangan itu, karena di seksi saya tuh, tupoksi saya tuh peningkatan kapasitas. Apa yang saya mempersiapkan bagi masyarakat? Itu saya turun membelanjakan masalah ini, saya datangi. Dengan sendiri saya pakai kendaraan motor, saya turun. Ini Tuhan tolong saya. Saya datang ini tujuan saya untuk membantu masyarakat. Ternyata masyarakat menerima hal itu. Dan PAUD-PAUD yang saya jumpa di Kabupaten Manokwari, mereka sangat antusias untuk menerima hal itu, mereka cuma bertanya, "Ibu, ini kapan ya? Kami takut jangan sampai tidak terjadi kegiatan." Bye. Tapi saya bilang, "Ah, tetap tetap dilaksanakan karena ini data. Kalau data saya sudah ada, saya akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan saya di dinas. Hal ini kita harus dorong, dorong untuk bisa melihat masyarakat dan bisa melihat anak-anak PAUD, anak-anak usia dini yang dipersiapkan bagi pemimpin masa depan Papua Barat. Kita harus mendorong hal itu. Karena kalau tanpa kita mendorong, bagaimana mereka harus mendapatkan pendidikan yang baik,
0: benar.
2: Pembelajaran mandiri yang baik ke depan. Itu suatu motivasi saya yang bisa membuat saya memikirkan hal ini, hal yang Tuhan mempersiapkan hal ini luar biasa bagi kita. Tapi bagaimana kita harus menata hal ini baik ke depan bagi masyarakat kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Dan saya sangat berterima kasih kalau hari ini saya bisa berada di tempat ini. Karena Tuhan Yesus menghadirkan saya untuk banyak orang.
0: Iya, menarik sekali. Dan mungkin saya ke Ibu Eni lagi nih. Nah, anak usia ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Iya, mungkin ada yang aktif, pemalu, baik juga mungkin yang sulit berkomunikasi. Nah, bagaimana guru menghadapi anak-anak dengan karakter-karakter yang berbeda?
3: Iya, memang ya, anak-anak ini kan unik. Iya, anak-anak ini unik. Anak-anak itu juga menyenangkan gitu. Nah, dunia anak kan dunia bermain. Nah, dunia bermain. Apapun yang mereka inginkan, kita lakukan melalui bermain. Apapun kegiatan mereka belajarnya juga bermain, sehingga belajar dan bermain bagi pendidikan anak usia dini itu include, terintegrasi, tidak bisa dipisah gitu. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang berbagai macam ini, ya tentunya seorang guru yang dibutuhkan itu pertama adalah secara pribadinya, karena seorang guru PAUD ya tentunya harus bersabar, harus perhatian, kasih sayang, dan tidak melakukan hal yang menyakitkan untuk anak-anak. Artinya bicara yang mungkin bisa bicaranya tidak kasar, nah tidak memaki dan sebagainya. Nah, itu sebagai karakter dari guru PAUD. Jadi kita untuk menghadapi anak-anak yang dari berbagai macam karakter yang berbeda-beda, maka dibentuk dulu karakter guru PAUD. Makanya di diklat dasar itu ada namanya etika dan guru PAUD. Nah, ibu-ibu guru ini mendapatkan bekal pengetahuan dari diklat tersebut. Nah, sehingga dia memahami sebagai guru PAUD itu dia harus seperti apa. Nah, setelah dia memahami ini, maka begitu menghadapi anak-anak, karakter inilah yang dimunculkan. Nah, dengan anak-anak yang berbagai macam ini, guru juga dibekali juga dengan pengetahuan terkait dengan guru juga dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan lain, yaitu terkait dengan perkembangan PAUD. Nah, kemudian tumbuh kembangnya PAUD, kemudian gaya belajar anak, kemudian inklusivitas dari pendidikan inklusi sendiri. Nah, itu semuanya diberikan bekal untuk guru-guru ini. Jadi sebenarnya guru PAUD itu tidak mengajar dengan sekedarnya, tidak. Semua guru PAUD itu dibekali dengan pendidikan-pendidikan terkait dengan kepautan. Ada konsep dasar PAUD dan sebagainya melalui apalah diklat berjenjang tingkat dasar. Nah, ini pemerintah Kabupaten Manokwari sudah melaksanakan. Ada sekitar 54 yang tahun 2025. Belum diklat-diklat lainnya. Dan setiap diklat itu ada materi-materi yang khusus terkait dengan kepautan. Nah, sehingga untuk menghadapi anak-anak dengan berbagai hal tersebut, dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda ini, Bu Guru sudah memiliki bekal. Tetapi inti dari semua itu yang jelas, kesabarannya harus berlebih sebagai guru PAUD. Sabarnya harus berlebih, kemudian perhatiannya harus lebih, kemudian kasih sayangnya juga harus lebih. Nah, bahkan dari pemerintah daerah yang tahun ini ya, melalui Bunda Pak PAUD ya, Bunda PAUD Kabupaten Manokwari melalui Pokja, Bunda PAUD juga menyelenggarakan berbagai macam lomba. Nah, lomba ini kan dalam rangka untuk apa? Untuk menyalurkan dari anak-anak yang memiliki bakat. Nah, kan seperti itu. Jadi ada yang fashion show kemarin, ada yang membaca puisi, ada yang gerak dan tari, nah dan sebagainya. Nah, lomba-lomba yang diadakan ini itu sebagai bentuk perhatian dari Bunda PAUD Kabupaten Manokwari kepada anak-anak PAUD. Kita waktu itu ditargetkan 1.000. Nggak tahu, cuma 1.000 lebih.
0: Nah,
3: ini kan artinya hampir 2.000 ya. Ini kan artinya antusias dari masyarakat, antusias dari pendidik PAUD, satuan pendidikan, dan antusias dari anak-anak begitu besar terhadap setiap kegiatan-kegiatan ini. Dan ini bukan hanya di wilayah Kota Manokwari, tetapi dari luar Pramasi juga mereka datang ke kota untuk bersama-sama ikut meramaikan dari kegiatan ini.
0: Baik.
3: Nah, ini sebagai poin positif ya, menurut saya dengan apa yang telah dilakukan dari pemerintah daerah itu, baik melalui dari Bunda PAUD Kabupaten Manokwari maupun dari Dinas Pendidikan. Nah, yang tahun ini saja Dinas Pendidikan juga sudah beberapa kali melaksanakan pengembangan profesi peningkatan kompetensi untuk guru-guru. Sudah pelaksanaannya di Hotel Billy. Nah, ini juga akan ditindaklanjuti dengan diklat berjenjang tingkat lanjut. Jadi diklat berjenjang untuk PAUD itu diklat berjenjang tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tingkat mahir. Kalau ibu guru-guru PAUD sudah memiliki 3 hal ini, mengikuti diklat ini, baik, sebenarnya sudah kita sebut sebagai guru yang profesional gitu, karena materi yang ada di dalam ini sudah sangat lengkap. Yang terkait tadi bisa bagaimana mengatasi anak-anak yang mungkin berbeda dari karakteristiknya, berbeda dari minat bakatnya. Jadi apalagi sekarang dengan ada pembelajaran terdiferensiasi.
0: Baik.
3: Nah, sehingga anak-anak yang memiliki bakat minat yang berbeda-beda ini, guru PAUD sudah mempersiapkan solusinya bahwa ini anak yang berbakat terkait seni, dia sudah menyiapkan anak yang berbakat terkait bagaimana anak yang aktif terus-menerus, Bu Guru atau Bunda PAUD, artinya Bunda-Bunda PAUD juga sudah menyiapkan bagaimana solusinya. Jadi mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan tadi keunikan anak-anak ini, guru-guru PAUD yang sudah mengajar di satuan pendidikan PAUD, menurut saya mereka juga sudah siap.
0: Baik.
3: Misalnya anak yang berpotensi misalnya aktif. Nah, maka anak yang aktif berarti anak itu kita berikan terkait kegiatan yang fisik motoriknya, motorik kasarnya, nah diperbanyak. Dengan diperbanyak dia artinya yang anak yang misalnya anak yang sukanya aktivitasnya tinggi dengan melompat-lompat, maka kita berikan aktivitas yang lebih terkait dengan fisik motorik kasarnya, sehingga eksplorasi dari kebutuhan fisik motorik kasarnya tadi terpenuhi. Sehingga di saat anak tadi masuk di dalam kelas sudah mulai tenang. Karena apa? Eksplorasi dari tubuhnya, kegiatan fisik motorik kasarnya sudah terpenuhi.
0: Baik.
3: Terus bagaimana anak yang misalnya pemalu? Nah, anak yang pemalu misalnya anak itu sering kita panggil, sering kita mintain untuk maju ke depan. Kemudian, nah itu akan kepercayaan dirinya akan mulai tumbuh. Nah, terus bagaimana anak-anak yang tidak kurang bersosialisasi misalnya? Karena kadang kan mungkin dia hanya di dalam keluarga saja. Nah, guru bisa mengajak anak tersebut atau pendidik bisa mengajak tersebut dengan bagaimana kerja kelompok atau berkolaborasi. Nah, karena sekarang itu yang 8 profil dimensi profil lulusan atau kita sebutnya 8 DPL, yaitu kan salah satunya ada kolaborasi. Jadi kegiatan bermain anak sekarang tidak hanya sendiri-sendiri, tetapi kolaborasi kerjasama dengan teman. Misalnya dalam sebuah satu proyek dikerjakan bersama-sama, sehingga itulah akan menumbuhkan tadi interaksi sosial antara satu anak dengan yang lainnya, sehingga di anak yang tadinya itu mungkin malu, kurang bergaul, bisa cepat bersosialisasi dengan teman-temannya. Karena selain yang di PAUD juga ada hal-hal lain seperti mungkin ikut mengikuti festival-festival contoh. Nah, setiap tahun ya Himpolbi sendiri melaksanakan fashion show. Nah, event fashion show itu kan dalam rangka untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak untuk bisa tampil di depan. Dan di situ dekat dari berbagai macam satuan pendidikan. Nah, di situ juga menumbuhkan interaksi sosial dengan anak-anak lain. Nah, itulah sehingga anak-anak yang begitu macam keunikan tadi dengan dia belajar di PAUD, maka semuanya itu akan terselesaikan. Anak yang pemalu menjadi pemberani, anak yang kurang percaya diri menjadi percaya diri, anak yang memiliki kreativitas tinggi dia akan tersalurkan kreativitasnya. Kemudian anak yang mungkin bahasanya ya, atau mungkin anak-anak yang mungkin bahasanya kurang, mungkin anak-anak yang mungkin bahasanya belum lancar, maka dengan mengikuti pembelajaran di PAUD akan terstimulasi dengan sendirinya bahasa itu. Karena apa tadi, 6 aspek perkembangan di PAUD itu sangat-sangat-sangat penting sekali dan sangat utama untuk dioptimalkan. Nah, dengan hal-hal inilah maka akan terwujudlah anak-anak yang biasanya kalau sudah dari PAUD biasanya hal-hal ini sudah tidak menjadi persoalan, sehingga anak ini akan siap untuk masuk di pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan sekolah dasar. Begitu.
0: Baik. Ya, menarik sekali, namun waktu kita sudah berada di penghujung acara ya di pagi hari ini. Mungkin saya minta satu jawaban singkat saja dari kedua ibu. Mungkin dari Ibu Margarita dulu, satu hal yang paling dibutuhkan PAUD di kampung saat ini.
2: Yang satu hal yang dibutuhkan PAUD di kampung saat ini itu dia membutuhkan bantuan alat peraga. Karena alat peraga itu membuat motoriknya dia bisa berpikir warna dan ini tuh untuk apa fungsinya. Karena motorik anak itu bergerak ketiga kita memberikan hal yang bagus
0: untuk dia,
2: untuk dia. Dan kita juga harus memberikan hati yang baik untuk melayani.
0: Nah,
2: kalau ketika kita buat hal itu, otomatis dia akan dengan sendirinya dia bergerak. Ini alat bunda, bunda ini ajar saya yang baik. Ini yang saya suka.
0: Baik.
2: Warna ini saya suka bunda. Warna ini kan misalnya merah.